0: tulle itano do kinga kangel jamqua dang bernamik gurendarale na namagar ine kiri kangi wale dang jingudin namai beleng kin ayanga kages paletia lumping
1: kin ayanga inges paletia al lumvezi eritabig tabir ala kebal air iding na ye nakin odanya ding den donga king ide namazan jiju al dulding wejang Zangiu alompi kakirei na alompi udwanya dendendonga kain na yeze eritabir ala erba. Nimeze nguwa ine duldingwe elalwa elkaru kelage toregeng. Na kamke inafata ingi wala nino surdo waska imba. Na tabirke barasti liba na kergelsi ingi. Ine lompi nke unkuro nimesfale dial alia ina salla pia kinsi. Kinkaruse na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino suru ja na se dharma ja na ina dulding wa yanga ina kanaji alkaing na salanga kang ine lumpeng kuro na mani songage na ayeri si ayerbe si ini na ye na karabanya ding dendonga kang ine na misempal de kese lumpe si eri alake bal air eri bi eri si nya ding alang gis de ararang ji al dulding wa yang asan jiu al lumpe ye ine jiji tewa anang joza dok na maye ngwa sang salaje asamba jeng iding na bele de ngalaya kwa bajaleng elaying aliye iringna kuri nyedding dendonga ke jalu lingwe jang ine asange jalo lomvin kuro al saso age na lomvi ye azakwase salafi na ngiye na kwase udonga tulanga gespe abajeng ngidele ne starasbe nankuote la dendonga ke aliye na kwase jenga inya kwa kinsi al nyedding kuzim kedek basang salabia na jijelu na kinga jaro na sortiel karo karo kala kergel kergel kei na loto ke jeu na kela azanino kei manas nino ja nan sing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al salaja ide asan jiu lomping ke kuro al sa so mage na lombi al kuringa kuri na lombi ali al wata nyedding de ndonga kei nang udonga nyedding es dirim fi wala gal ye na e den kuri na su don taras fi asan elen jalon ji al dulding we jang alang lom fi ke se bagi ja na belela kel jam azaye beleng tarasin asan en jalon al ye duldi na u don ya dem fi na ji si te wana nge ka te wa nan kwa kela ze al kuzi na te wa na zan salla fi ataga ye ze irtabir ala erba
0: tulay meram bain na dogti inan taras gis jawe in gingole na namagal dolpa de kawi e na do in ayakin kages paletia lumping na do in etiri resimo
2: e kin ayanga lumping inges paletia asang in kalung al kainko lumping donga kay na asang in jalung eri ala keba na lumfi si toy innelang nama inges beleng jegil killa karwal min todi kweyngi inna kinal kusingi na kendo. Dok yaba yankwa asa bawla ki nyedding turbangali asa mbasarri njegi. Inna langiz beleng, neji yaba yase mwaal abakwe mkwa asa alba abalama ila lole jodogal kila kenge. Inna magiz lompi kurofali di, na nyedding aljanga keng dendonga keng. Inna nangiz dok lompi firjanga fali di, lompi alkaraba kipi na duldin kwe afiba. Na ine numas dok impari de lompin den kilman tulling alye kulding asin nyedding ki kilma tok tiel nas ajaung elba. Ine namagis impari de lompi alye kakire ngang kakire. Nyay tulle ngang tulle. Na nyay jay ngang jayng alkenga na ninke nama ninke. In namay lompin gis pali dini.
0: Tulle dok mejiran bayin na dok gis ine tirik gis inang kerkerja. Na namagal ine dok itiri karing kaingel jam kwa dan bernamej goran zarare nama tombolan dak dik sikel kam le namagal kayinga na dan bernamej si tobun kare tane dok kayinga kaingel jam kwa dan bernamej goran zarare na ine namagal si jingo kere ko sinyi ane beleng kin ayanga kages paletia duong yani duo kai kin ayanga le
1: ine duo eredi al ubelom vembele ze seati elba na duwe idi na udonga jiti nga sepe. Ine namba ye al duldingwe jang uid al gis lomfe kwa alangele ja gila asanga jaba aba elenja alamba jelu lomfe kem firjanga al jalenga banjegil kidi nui na pemenenja kidi ndilo na bazin jiwu ki sense lomvi alye al kuringan kuri nyedingi jial duldiyang wala ka al duldiyang azan iwu lombin bele idalaiba azan ka ki seingaw al se na ba wela san den ferja ken ferja umong na ken udonga tulen alevi alamba dembele la se se ei na dembele la se ki kuinja nga tulen ales elengergi ale beleng la ka alamba agil ken udonga tulen alevi udonga ferja ke la la kwa nyedding kainas gela gawena se akele ba abase je ya lombin ken udonga ferja ke la al nyedding epi na udonga tarra ke la lepi na di ungis jizipe al dulingwe jang nas elengiwo ke se lombe se basinjiu lombe ale kuringan kure ineji ala duli jang azan lombile seje jang kisense na dembele la algeze beleng albase azan bajiu lomfi alke deldin dioni jisi tewa kinudonga nyedding tabiri ese ala toeba azan elenjalong kinguo mkedek nisembao na gal kedek ala duwa za bawa na mpengi na salafia idi na ese utabiri atoeba nyedding bafi jidu lingwa la jang azan seje ija lomfele kisense na ke ngudonga kela alji karra keljame wala karkwale keljame na kinungi aja gila ba abas lomfele seje ija kise alamba tarasi njegil na dembele la se keljam na masjiu kisense lomfi kakwel dile na ji kanenja asang lomfi se tulle ndijalong na udonga tulle nga kela se ja alia ina lomfi kwel jia luli jang kisense bas seje lomfi se na kembele nga kelas keljam algese kwa na taris ja basin jiu kempir jang kage na ken tulle nga kage algese jisipia.
0: Tulle mayroon bain nas inan tulle tirsingo uo taba na namagal uo dorpada kawin ayina do injingo legis itirik gis nyi alimbele kin ayanga kage swaletia duong.
2: E kin ayanga ingis falde duong al dulding kweye yie nga dungoy. Neze se, udonga yidia, na doge simpalde a duldin kweye bagi asa akeba. Na duldin kweye dok, asa karaba tulenga yidia, asa lompifia. Na doge simpalde di duldin kweye, ye longa diang asa lompim kuro, pirtipi nama mbeleng alye ina pia udonga se. Nezi yidia dok, al lompi ina kuokin, inni nanjurut, inni alang karaba kila se, tarase piana ilale fagwa alikwel. Ine nama simpale di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwel. Na aslomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. Ine nama simpale di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas beleng ansi ngasi ki orufi. Na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudonga se ki baja fi na yeyi na jundi na yesi kusenga bulidia na jigenga bulitia. Idi ingna belenzi lompi tok mingwar kwa alang duotu lele jani. Duldin kwe nama dora jiti na inkama dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili. Na dok inkama bem aba da aba dare kuro alba pornyonga ame. Ila nama yeyi na duldin kweyi na lompi mkuro spiritipi na zidia nama koranga keringa lepi duidi albas jigi elia nama pina mbele ansang alnga. Ila nama yeyi na mpali dal duldin kweyi dine udonga yitia.
0: Tulei mayrambayin na nama dok ine tirikaring nastombrendan dikkel kam nama lkei nga na dok daeng barnami sisabungare.

na te galnoma kwel alang aldidigin kirsimo ata sarpya ila aldi algiguande kirsimo noma embereng alang konang kirsimo kona burun kona na elyang kona alang kagil kidam buru watang kona si elyang kona na karaban kona na puwang kona na lolongang kona na reitan kona na madila kila nyet alkidam belege na namo kwel alang sin karum kwa kain nukundura nas kila kona si kaingere na embereng ngelam kona kila bele tu la sa geba alan kingu niki bele ken sikani kin namo kwa kidge al ki kwa melenga gut kawe la namagal kwa melenga gut ti tabun songa nga la ya namo kwel alan ota nyet illonga nyalba yeden tabun pianas den tabun ge asa yesi ki kitabin dio kauli alan ila kitab sigire bi namas ota illa iwi kila kwa ngi si kwa kerna ota sigidi embele na ki kiwon kona na kikien kona alkien bere ale kein maran kela kwa kona alien kien kitabale kawe ni kien dien bele le kein surun iri akein surun iri abajel na jegel ma jumo na ki bele kere na makela embere ile ka iti al olanda mburun irse ama tullen kona ke gida yela du na makwel ila ari ari kitaban diopia ki kwa kengang bere na dan surun iri akewa na makwel alansi gida kona si jingo elansi na puwang isi na Kalau orang isi neski kita kawan beli ini aja kita pergi. Nah, ila beli ila tulai bo. Ila nama elong ya kue lalan din si mesi jiu. Alan jiu nak kita kawan si mesi iri jegi aja pia kija. Walaya gal dia le ayo. Ya bat dua na som dia pia. Som abakin gua beli som kepur. Ba lo yal kua dere good kau. Kena abang gua good nama gal kai magirai. Som nama lo nyeti. Ina lom ba lo eri iti alba uom belengi. Lo alba kua dere good kau. Ada lo nama darasai. Lagilona nakolua ge kila kulizi basom kirea kepo ilain nakila embele ne kidu kire embelayo na edu it anyana kila bedanga se pia kwa gisi yezat nam undul nakwel asan kaange lan kona yingu na dok asan kaay mudilan kona yingu na dok asan fuwan kona kayimul endala lana ma poran simene juma ye lasime askema na sime ine ki porno en kwal kai al tarigi tari al giski wu kundie naskere naskona kari nasaba tulen kona kida buruilla dan buru otanyet bakikain gidan bere adi dangan kona ge adi buwan kona ge adi reitan kona ge adi lolonga ge adi karabage nye aldan burukai kira nyet baske da mere ki do kere melaze maran kim kwa titti nimus kunge na kira belanga si da nge to kabi na diye ngi karu da titti na ila tare si nama kiyena pi nama kira kwa gana kawe na al yen ken kan nama tane kan wena kira kwa diye gutsi kawe nama kawe tia na tare si yen kawe

Haiti nama kali ni karing nama kala zikir kera nas aldi kerka na dok asang in kalum king aldi nga asa kau asa otan tulen adiu king na kila otan asi nama kuil anan tulen zikir kam na dok abas deng ubu tulen kel jami lia asikir dok banding arawa jarang na dok au nas daim bereng aldi nga asa tulen kel kam elain alan sikai ngalding aju ngaba na dok asang in kalum aldinga di asa sasonga kurage na nama ilai niki ko alan si asanga songa kau na dok asang in kalum duo bi duo dinen dio albas semu na dok asang in kalum dinen dio kwa be kwa albas kiyen wata kai maran kwa kit al kiyen sekunde ne yu yen lia alba kwa kenan sikai wa nan kwatan den ara kerengeri nama kela kwasi kurikulitia nan kwatenga alan si komia na dok asang inkalum asa dok kwa kerengan aldinga ka holonga dien na bas gitsikau asa tulage matsing den dio ota kiwi ota tulya kiwi nama irai asa ki kwa kerengan aldinga ka marandok auna singkalum du na kewuang ade yundi wala kewuang uta yundi alba wala sinyuwa na ete namine karing kiwuang kwa na ayla kinga sipia nama gala zikir kela nas aldikir ka

tane do kinga kan ka jam kwa dan barnamij gorenda rade na nelba kwa war namaska giren a ya namaska dudik den alibia na ilore nama ineskun alba lite la cara men kwa a rusin den aldi men kwa kuin do la kini tanis beingo nabo idin na ka sa songa toyenga alang si doba in ang abaka in wa ka al doba in wel na bas dok ka ki ila lul do ang a abadoka in wa alang dola kea eri bi basing ban na dien kering bail namanin yen kwa kea kini walagal bi alamba yengasi sa songa bano ila songa tulei alang jarengang joengile baring ilaing aiba deldin kuin dowala keni marang kasi gi dien un kelma sa songa sondorok indeling na ila dok al lumping dongay na tani duire karrafingi na dog yeng nama tani uru kaldul nang komale ide orfa nama de mare si jundi na nya marang rus nama sai na deng mareng sabakirel lia ye namas ingwa jigit dimbara tani keng alale na jusa kadok bang gidok yesi kari julo alba gi rus nama ingwa kasi ingis gauli ka alang na deling gisi a undiba na alang ding kering ilong lobe lo na yijani kabang kiko lo na jijongo kadok bang ong king kwa bakuin kwa ge kasi kigi alambas wai kirkir alba ye jegila na ye kwel alanke kiyar ye kiyara na yesi asresimba nuame na rus na kawunitia ide yeng nama arra kienge namang yeng dem basli hemle kogul na alba yeng dem basli hemle kogul demin dio nyet nama arka kenga yanga nama incoming ye in nuame aiba marang ye namas yanga singwa kasi nuame agi berimba kasi pia gi berin ilaing nas wo kasi udonga pia na sasonga gespia ka alpariu sasonga pisanga marang lompi kasi tong puto giswinga kani nagi bi kasi nuame berin lompi kasi gi lompi nagi kasi dujawi na wo kasi gi jige ela ela dio al nuame na rules muarengang yang kwe den orus muarengang buru kurol na baslihem keinye nama lota kenga ala ta kurul inna nama dai ngal dinas ka kangel jam kwa dai barnamaj gorendarale na ilore nama itri karing nas dok dan tambulen dak dikel kamle nama kal kinga nadal ge dudi dengal di.

0: tan do kayinga kanke jam kwa daim bernami gurenda rali ilore no modo kwela ngi duri dengi salibia
1: e kegising a this was to lay me yermaina e ine namagis pali di jarringa tarasa asang kain jurungale ka na starika na asang kalunga todi kain ine ye abonomi kwambaruding nama jawla na inkel amialang diem borufingi ine ken rusa au nama kwela lan kikien kiol iding na kergel jeng taray alkwasi mukungul ye namagal insi erringel alang yangasi jundina illa kawngyal iding ne belengang kenstenga nyetsi kwa keng rusansi alandien kawngyal ngain alandien kawngyal alandien kawngyal na dulompi yangasi osopia nas abanga kuma iding ne ya toy enga na ankiriba nandok metela ini na kwa kaba ngwa alangis kyol illa alba pie yalangi dokan na adi ingwa alangis ari nani nimbi kuin dogola singa bano na mani yeng ninki asambi bo ne bi alamba bo neske ngunga banga sam alan kurunyol na mangis kyol illa so adi so karai na killa ayangala wiba bi albauna ide bawngi kieng diongorelal dimbay na ide aysan lompi biyonga si ane poy ane di grand ine albas innalan kwa nama kumena do soa komole ngai idi nakergel jen tarai ine die marena simbere alamba bawngi kalamba do indi tin o ine nama sa di soa kigingi ila dik nama pingi orva nama pingi ine ali la dik pingi yeno pino sin kwa najido kaljawngi di mbaraka ngila ne kenga la le pingi ine asai innalan kwa ye nama dirig nama inmasin kwa ka alanga ngi balma kijiko lol ne jijanni illale ya marena madir ego na bele ajawi ba denga rusi idi ne jegila ne ki kilman dio bele ngela bele namas en kwa ka alamba jisi keri ulo wala gen jisi kikiji ko tantin bitin lol ne jijanni alamba kikiji ko na lol ne jijon alamba ka on na abad lol ne jijon ka alamba on na lol neji josa nanka osung no lord neji sikuri nanka sikuri king ala nan queen ala ge dimboru nan dimborui dilompi nan dilompi inama dora akeba ide alang inkwa lolo ngain idinen kwa dilompi nan dilompi ila nama inelan siwo namas kawle inelan gel kiden kwe na kaunga kiden arus alba kenge na eleng kiliko gul mat dilo kamie kabaral fago nas kwa alki lagene kele ide nama alanki dirinya ele dio nama belenga kel kame na inkame ila ina ela no mi na nyanga na winga ila ye ide nama ele bele sine mas galge komola nama kwa kasi no mi ila berimba ngain kasi ila puya bering iding na kasi lompi aisa puya nga so adi swapia iding ng naka kikonga pis iyo na kikonga mpalang eyinga. Kasi pelet inelang agila abrimba. Ide ye nama ilabele singang iringi. Alang yese inyanga kiriaba iding. Ne yese sadiswa jigie. Na alnyanga gal puto weyinga. Na gal kideng ruskeinge. Na duoba ina kendo gala gal nama ila kaye. Ila nama yese diye ile sadiswa taranga burung kwale. Ali inyela nyanga na inyela weyinga. Na ila doke. Na naskei intilene ilonga ba kwa kelmangase kirgulba na lumpizia kagileba kelaleba bele kerka minga al ilaina durin se kiano mangal ki kon wewinga ile nama inelang si kwa aisa nga bwaba kasi lumpi aisa sadik so adi so jige na kasalgi alangi nomi abarimba alangi pia bari
0: tulle marambain na dogis dang aldina taraz ja kangil jam kwa dang berlan kurendarali na nama dogine tirikare na dan tomlen dak dikel kamne nama kee nagal kanji ngore kee

0: kudokanga langa kilo kiko amba araka inalomba aldiele songa irikang wala aldiele songa dokang fa bay long kilo kasenge kwa wasi enken kadalding kwa duo biduo ritfi alansi sari esi zati nazang denja insi nyinti fa ilole nemu kurokani kwa nyetti insine nalomba aldain wore kwa si ditini wala duo biduo nes kurokene densi erikene densi mohiba kene lomvini alange lolosi songa futoti ne ken runyo na apa yang ina lomba deling ina tari el kide ingir sing lagi marung utong song aga ing na ilombi yang si dia le gisi ini alangji dia le kekira jeng nama dok dain sawa kelkam neka ingan as dain beratabung kago asai.
1: Radio Samar ina lomba alba deling ye radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosieng nyeting au na belnas bago na au nas kibingan kaititi nas kanyunti kayen belanga kitaza kidiere kaugel aliyei asa jwengi kengi kayen un adenyare.

tana do kinga kanke jam kwa da bernami gorenda rade na nialba kwawar namaska giren a ya namaska dudik den alibia na ilore nama ineskun alba lite la cara men kwa a rusin den aldi men kwa kuin do la kini tanis beingo nabo idin na ka sa songa toyenga alang si doba in ang abaka in wa ka al doba in well na bas dok ka ki ila lul do ang a abadoka in wa alang dola kea eri bi basing ban na dien kering bail namanin yen kwa kea kini walagal bi alamba yengasi sa songa bano ila songa tulei alang jarengang joingile baring ilaing aiba deldin kuin dowala keni marang kasi gi dien un kelma sa songa sondorok indeling na ila dok al lumping dongay na tani duire karrafingi na dog yeng nama tani uru kaldul nang komale ide orfa nama de mare si jundi na nya marang rus nama sai na deng mareng sa bakirel lia ye namas ingwa jigit dimbara tani keng alale na jusa kadok bang gidok yesi kari julo alba gi rus nama ingwa kasi ingis gauli ka alang na deling gisi a undiba na alang ding kering ilong lobe lo na yijani kabang kiko lo na jijongo kado bang ong king kwa bakuin kwage kasi kigi alambas wai kirkir alba ye jegila na ye kwel alanke kiyar ye kiyara na yesi asresimba nuame na rus na kawunitia ide yeng nama arra kienge namang yeng dem basli hemle kogul na alba yeng dem basli hemle kogul demin dio nyet nama arka kenga yanga nama incoming a ye in nuame aiba marang ye namas yanga singwa kasi nuame agi berimba kasi pia gi bering ilaing nas wo kasi udonga pia na sasonga ges pia ka alpariu sasonga pisanga marang lompi kasi tong puto ges wenga kani nagi bi kasi nuame berin lompi kasi gi lompi nagi kasi dujawi na wo kasi gi jige ela ela dio al nuame na rules muarengang yang kwe den orus muarengang boru kurol na baslihem keinye nama lota kenga ala ta kurul inna nama daing aldinas ka kangel jam kwa daing barnamaj gorendarale na ilore nama itiri karing nas dok daing tambalindak dikel kamle nama gal kainga nadal gis dwudi daing aldibia

0: tana do kayinga kanke jam kwa daim bernami gurenda rali ilole no modo kwela ngi duri dengi salibia
1: e kegising a this was to lay me yermaina e ine namagis pali di jarringa tarasa asang kain jurungale ka na starika na asang kalunga todi kain ine ye abonomi kwambaruding nama jawla na inkel amialang diem borufingi ine ken rusa au nama kwela lan kikien kiol iding na kergel jeng taray alkwasi mukungul ye na magal insi erringel alang yanga si jundina illa kaungyal iding ne belengan kenste nga nyetsi kwa keng ruzansi alandien kaungyal ngayin alandien kaungyal alandien kaungyal na dulompi yanga si osopia nas abanga kuma iding ung ne ya toy enga na ankiriba nandok metila ini na kwa kaba ngwa alangis kiol illa alba pie yalangi dokan na adi inwanangis ari nani nimbi kuin dogola singa bano na maninyeng ninki asambi bo ne bi alamba bo neske ngunga banga sam alan kurunyol na ngisin kiol illa so adi so karai na killa ayangala wiba bi albauna ide bawngi kieng di ngorelal di mbai na ide ayisan lompi bi ngasi ani poi ani di grand ine albas innalan kwa nama kumena do soa komole ngayin idi nakergel jen taray ine die marena simbeneng alamba bawngi ka alamba duindi tin o ine nama sadi soa kigingi ila dik nama pingi urfa nama pingi ine ali la dik pingi yeno pino sin kwa najido kaljawngi dimbara kangi la neke ngala le pingi ine asa innalan kwa ye nama dirig nama ino sin kwa ka alangawngi balma kijiko lol leji janni ilale ya marena madir ego na bele ajawi badenga rusi iri ne jegila ne ki kilman dio bele ngila bele namas en kwa ka alamba jisi keri ulo wala gen jisi kikiji ko tantin bitin lol neji janni alamba kikiji ko na lol neji jongo alamba ka on na abad lol neji jongo ka alamba on na lol neji josa nanka osung no lord neji sikurie nanka sikurie king ala nan queen ala ge dimboru nan dimborui dilompi nan dilompi inama dora akeba ide alang inkwa lolo ngayin idinen kwa dilompi nan dilompi ila nama inelan siwo namas kaole inelan gel kiden kwe na kaunga kiden arus alba kenge na eleng kiliko gul mat dilo kamie kabaran fago nas kwa alki lagene kele ide nama alanki dirinya ele dio nama belenga kel kame na inkame ila ina ela no mi na nyanga na winga ila ye ide nama ele bele sine mas galge komola nama kwa kasi no mi ila berimba ngain kasi ila puya bering iding na kasi lompi aisa puya nga so adi swapia iding ng naka kikonga pis iyo na kikonga mpalang eyinga. Kasi pelet inelang agila abrimba. Ide ye nama ilabele singang iringi. Alang yese inyanga kiriaba iding. Ne yese sadiswa jigie. Na alnyanga gal puto weyinga. Na gal kideng uruskeinge. Na duobaye na kendo gala gal nama ila kaye. Ila nama yese diye ile sadiswa taranga burung kwale. Alien nela nyanga na inela weyinga. Na ila doke. Na naskei intilene ilonga ba kwa kelmangase kirgulba na lumpizia kagileba kelaleba bele kerkaminga al ilaina durin sekiano mangal ki kon wewinga ile nama inelang si kwa aisa nga bwaba kasi lumpi aisa sadik sadi swa jige na kasalgi alangi nomi abarimba alangi pia bari
0: tulle marambain na dogis dang aldina taraz ja kangil jam kwa dang berna kurendarali na nama dogine tirikare na dan tomlen dak dikel kamne nama kiyina gal kanji ngole kiyi.

0: tana da kai ga kan ga jam kwada in barnamai guran darale na ilole na madokel na kan jin wala kel ina na madan jin ke na ki kerre kilel al embelen in aldi ka ga spalet lompi
1: e bara din ji go to le na ka ta kel magi sim me kel men sim sur bas ala ga jin ke nin jilel azan kalung ilole lompi kai a ina lompi ne ilole an na ye no amen kwa al diem burufiti a ina lompi kiyang alazi la nang ela ina lombin tulingi spaliti na jirgonga ina lombin tulingi spaliti ato lompi ke demburu kwasi nang ela nama elbele kelami nama simunga na kwa lalampi ila lombin tulingi ina di gal ala mbeleng gal na mbeleng inu lompi kama gal jaringa duongi di kene jaringa lei na erer kwasi lompi erel adan na burujige nama dogal jaba ne sekia na ila lompin jarre ngale nama ke dogal sekia ne burukuro wa ke na ke na kusi mara en na dog kayni en nama ga jarre ngale lompin jarre ngale e lompin tulle ne ko tu dulin si rigel
0: tulle
1: na jarre ngake
0: na elore nama nama dogal ngi inwal mbeleng alla al yin kan ke ngana nama kayin kilen arus arus o kayin nama arus dik yani nya ke ngale pingi nanama ini in arudik nama sai nama ngwalba ki kanne nama welang sing ilore ti girsimulo ay in arudul iringi yani real ya yesujundina iringa nangi
1: e bara ene dinji ngolo tulle ye taban agang enke na kelma ye wala gul arage ba algi mitil kaminga kin tore kinda da kula rage ba nangi mitil kerne belen kin wala tongza ta sajang aw na izgalage do arai kweli ba yang kini mesti lekuli alat skirnya. Ini kuai di kerana bayi kuai bayi lo, abah aji rey jangan jela. Nak kisi doang aja nak jemu. Aku kuai di aku pula. Jilid bagi jerundul. Di galbe karelu, amat jikini bungun kata biar najela. Ini rezamba. Bayangnya ada jil.
0: Jisi bayi jundi.
1: Bayi jundi.
0: Nai lain nasi itu doa jelo gel.
1: Aiywa. Ini lonsir ini asang kalung ini kuai lo kuai kuai kerma kuai rara geba. Ini arus alian kuai, ada alian kuai kal kuing alian muti. Hei kau mampi. Nending na kwa ka gijala undi ba lobe lori yanne ko bidin karin lo no lobe lori jongo carbon on
0: na ilole lombi no ay kages balidi
1: ene lombi ngi twaldi tulling girgo ngi balidi en girgo ne jarringa e jarringa girgo
0: aywa
1: e ne joyngi
0: aywa na joyngi
1: ne joyngi ne jarringa girgo ay
0: na dog joyngi tulay na ene na madok wo dolfale ko ene kagil dok en jingo yani in aldi lomping kages paledi
2: e in aldi lomping is ken kurufalidi na lomping ken jeringa ges paledi idin ine en aldi le bes ilong allon pidike na lompi sensen ay bana lompi dike na lompi den sensen ngain idin ine alen beleng al illa jawngi king ale nen kwa ka alan olan di lompi di lompi
0: ah ine taban ila dio ken al kwa do de lompi ka
2: e dinga ken si lompi nga ay do si de lompi ke
0: e na ila borun kwa ke la mwa ban ga di lompi ke na ine bas di en kwa
2: di si lompi ke
0: di lo ya ma ila ina si kwa gien ala na di lompi le bi
2: e ala dinga ala ke lompi le pi idi ne de lompi le pi ngidi liamani ngal ne ko do de lompi ka en kwa za jela ine ko ena ma ila belezin mis yulon kwa di lompi al du lompi ni kinga la kuinga la ge na lo ne ji ju sala musung ine lang namas iwo
0: ma de ngara ranga
2: ine du lompi sel al bagi fia alan ko kiki ngara ine ma ine ngin mas impali de al todik lompi nga songa kein na lompi tok a angaba in namas ine lan pali de ine namas impali di al duo duo de lumpisi tarastil inama kai inama ye ne beleng al din simmi ngain din simmi si ala ngundi bana kwan simmi lejo illa nama inela palidi
0: na dog ring
2: na ringi idi nasji jeringel na ine dog nama in palidi lumpin ke kurungis beleng aba in lo nodur ela del dia so awosi kino la la jamun balang kwa jitom burujo alba kwa tulengam burujo ngain
0: na ilo le basilong al lombinden ku takero ka na yekwela lan krus ala rusalan
2: alang ilapingi dok inengis beleng mama ide na madok beledi kenga kila dogola al din kenga na nyanga kenga galkutu lan kare Alang galila dogola kaya ba?
0: Songa skuni wala.
2: Songa songa yen songa senga senga wey skuni dingal kenge? Ayenga wey skuni.
0: Kila marang ina ena skuaba yani azu dilasa yanga kenge skuni.
2: Ange ba nansi kenge na nansi skuni marayanga kini yanga siya skeringi ba? Nama ila dok lumpin den den bele asang kola akurulba dok mat al kila abila kaya bang ila kaya alang gal intok ela nama indere masing lumpi den jering kerke rosing ering aliyang kuwa alang den lumpi na alang load wai aliy way na deng dem magol deng ruswai al deng dem mari way
0: lo abay o yara lo
2: ay na lo abay abay kurtu le dogal ma di kurtol illa nama nama deng jandi jandi ke
0: lombe do ma se ndala fi abas
2: e nama la jandi ke kire nama jandi ke kire illa ngum nama lombe ke njere
0: nga
2: kay
0: na kanga jam kwa nama do gine tiri karing dan bernama go rendara le nama doksi kay morne nga di ke ka entom ndak di ke ka nama kay nga na dog dan jingo ke rekere